tsaye mun kana gane shi yana kaza gure ya ki taimaka maka magana akai sai hasala ga asiri ran kabai.

tak gnuru na haritsi isi abu oke Boyoya susu uchi uinu Allah ayah saru oke Papa abu asad kapu da anashal oke Manan deke ayah ikum bama yukula basu Saisun taba hasusun Susu uchi isu kawi gara Kahada uke na akashi ini ihna gawi ikamar utara ashin Yaren deke mabota Aga usuba abin Akhali ikada daga amal Pagina asuba abin